Inagar kamu nas kau yere kun parai pacet kau iku nawam sim paris pagang kucai kamata hanya apis ukaha distrito angka katu kikin Eduardo Aparoa kakmanta bena cimpa ikus pagargan kau berca istutawan uyare rgona kacu unaska runa masikuna maitah yastanya kakak.